memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat siang sahabat Setara, kabar baik ya, sehat selalu. Senang banget tentunya baby bisa hadir lagi nih di programnya Melody Memory edisi Beprint aja bersama Jada Sip Madu Hijau bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab gak bisa move on nih. Saustara, boleh ya yang mau gabung silahkan di 0812-4560-3335 karena di kesempatan ini baby ada tema nih Saustara ya. Nah, Saustara pernah gak sih mengorbankan waktu buat hal yang gak penting? Yang gak pentingnya itu apa? Boleh ya diceritakan, jangan lupa request lagu pop lawasnya dan kirim-kirim salamnya juga. Untuk Saustara dimanapun kalian berada, silakan ya yang mau gabung lewat streamingnya di streaming Setara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, Saustara bisa download dulu di Play Store ya. Boleh buat Saustara nih yang mau gabung, ada siapa? Halo, Melody Memory edisi Baperin aja.
1: Halo.
0: Halo.
1: Melody Memory sama Habis Terang obat ramuan herbal Arab. Di baperin aja
0: wehnya, aduh.
1: Iya, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Teh Mawar kumaha samulihna sae?
1: Si agak maruhmuh.
0: Maruhmuh ya.
1: Satu maruhmuhna.
0: Cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Amin. Teh Mawar?
1: Iya.
0: Nah, Teh Mawar pernah gak sih mengorbankan waktu buat hal yang gak penting?
1: Belum nih.
0: Oh, belum.
1: Iya, belum pernah gitu.
0: Aduh, alhamdulillah atuh ya.
1: Paling apalagi kalian-paling kadang-kadang kalau sakit gitu. Izin aja
0: hoinya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Siapa tuh?
1: Cuma gitu aja.
0: Oke, boleh lah. Lagunya mau yang mana, Teh Mawar?
1: Oh, iya, pengen Kasmaran dari Thomas.
0: Asmara?
1: Kasmaran.
0: Oh, Kasmaran. Bentar ya, dicek dulu ini
1: dari
0: tahun Thomas berapa ya.
1: Elsa ya.
0: Soalnya kalau tahun sekarang itu nggak boleh. Jadi harus dicek dulu ini tahun 2020. Kan ini Melody Memory, yang lawas-lawas aja.
1: Yang lawas. Apa ya?
0: Boleh. Yang dulu atau zaman dulu ya?
1: Itu tuh dari Ria Resi Pauji, Tutup Layar Cintamu.
0: Boleh.
1: Salamnya buat yang baby cinta duluan ya.
0: Okay.
1: Selalu bersama adiknya. Terus buat yang Andian juga. Terus buat Tejun Gurina. Buat Bayu Bajin juga. Buat Johaligar juga. Buat Mama Ais juga, selamat siang. Terus buat Mama Sherin juga. Terus buat Api Aku. Terus buat Api Ao juga.
0: Oke, boleh.
1: Terus buat siapa lagi, Batang Adam, Batang Dayung juga.
0: Mbak Ijai itu.
1: Oh, buat Mbak Ijai ya, selamat siang. Terus buat

0: Iya sih ya.
1: Konsen diri di mama tugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Buat keluarga aja. Makasih ya Neng.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Teh Mawar, boleh di belakangnya. Halo, Melody Memory ya, disibaperin aja.
2: Assalamualaikum Neng Dewi.
0: Okay.
2: Memory bersama Ngabus Yong.
0: Obat herbal ramuan Arab. Tehwati, Damang Tehwati.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Udah sembuh Tehwati?
2: Dikit lagi.
0: Mau dikit lagi? Atau engke siapkan karaoke-nya?
2: Ada karaoke.
0: Ada atau sore ya?
2: Apa ya? Yang itu.
0: Iya, ke baby Sami. Iya, kan kemarin gak masuk. Lagunya mau yang mana nih? Lagu lawas aja lah.
2: Siapa nih? Lagunya?
0: Boleh sok, mau yang mana? Belum disiapin.
2: Cetrani ada gak? Cetrani, doa suci.
0: Oke.
2: Itu ya Neng.
0: Siap.
2: Semuanya sama siang.
0: Oke.
2: Udah ya Neng.
0: Sama-sama yuk. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tehwati ya, nanti diangkat lagi Salestara ya di segmen berikutnya. Karena sekarang mau bacakan dulu atensi yang udah masuk di WhatsAppnya, di SMSnya, juga di kolom komentar Facebooknya Stara Ciamis.

Adin Wahyudin, assalamualaikum neng baby, waalaikumsalam. Selostia Station, terima kasih AA Adin ya, mau kirimin salam buat Teh Mawar, Teh Indas, Teh Puja, Teh Dita, Teh Nuri, Teh Amel, Mama Rido, Teh Ai Paska, Teh Ai Endian. Buat Ma Eis Azaholigan, lagunya pengen dari Noah Kota Mati. Adin, mohon maaf diganti lagunya yang lawas aja antunya. Ini mah lagunya baru. Untuk melodi memori yang lawas-lawas aja ya, 2000 ke bawah tuh ini Kota Mati dirilis pada tahun 2007. Mungkin penyiar yang lain harus dikasih tahu ya untuk pemutaran lagunya yang lawas-lawas aja karena sesuai dengan program acaranya. Untuk lagu-lagu yang sekarang, tahun yang sekarang itu masuknya ke Pop Mania ya, saudara bisa didengarkan di jam di malam Jumat. Nah, sekarang ada Pop Mania nanti ya. Terus di malam Senin juga.

Nah, minyak Maulana ini cocok banget ya buat sobat-sobat yang suka merasakan keselio, kram, puyeng. Harganya murmer hanya 10.000 saja, sobat-sobat sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda. Maulana ada di agen apotek Aisyah. Nah, buat sobat-sobat juga yang berada di seputaran Jalan Lewi Kidang 2, minyak Maulana ada di agen apotek Jabar. Untuk info agen apotek lainnya bisa sobat-sobat dengarkan di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya. Siapa tahu dekat dengan rumah sobat-sobat, atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp sama juga teleponnya di 0812-4560-3335. Ya mau COD ya, nanti diantarin sampai depan rumah ya. Untuk COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Silahkan saudara, ditunggu ya ordernya atau langsung datang saja ke studio. Alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Minyak Maulana panasnya mantap dan serbaguna. Yo saudara, langsung saja nih ada Ku Tutup Layar Cintaku. Jadi request sama Tema Warga Walu.

Visoja, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: 35.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandu Medang Layang.

0: masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Baby Sahabat Stara. Boleh ya buat Sahabat Stara yang mau gabung, silakan di 0812-456-03335. Atau Sahabat Stara juga bisa melalui kolom komentar Facebook, juga di WhatsAppnya di 0812-456-03335. Halo Melody Memory. Ramuan Arab. Kakanda hehehe, dah mang kakanda hehehe. Alhamdulillah. Alhamdulillah dinda oge damang kakanda. Nuhun. Iya. Amin. Iya, nuju rajinnya kakanda.
1: Aku namanya radio.
0: Aku dengar. Aduh. Ku keruklah ku gadaikan cintaku cenanya. Heeh, gemlah. Iya. Mohon.
1: Akan ogin ke mana? Tadi kumot.
0: Ke mana atunya?
1: Ya kumot. Kerajaan. Tuyen. Wadaki.
0: Oke.
1: Ready. Ayuyun Gurina.
0: Oke.
1: Wasa Mawar. Well.
0: Kakanda ni alit suan tenah saur tai enbian cina.
1: Alit? Iya alit aku tai enbian.
0: Lu si kumah tu tai cina ya.
1: Tuh kau rawokan ya teh. Kamu pak Adam.
0: Bah Ijai ujang siang kakanda hehei.
1: Ujang siang deh Bah Ijai damang Bah Ijai.
0: Bah Ijai damang cina tuhnya.
1: Agus kanggo teh ai endian makasih ya.
0: Halo hadiahna, oh gaya hadiah naon.
1: Super dina ka jadi ya, cuan.
0: Alah meni kitu.
1: Buka-buka teh ainya sehat.
0: Amin.
1: Ade wa.
0: Oke.
1: Lanjut. Yang guna hati ini nanya.
0: Tehani kakanda kemana wae sur Tehani.
1: Tehani kemana wae karek muncul.
0: Nyanya.
1: Jengsang wae buat Tehani.
0: Kemana
1: wae atuh.
0: Tuh Tehani kemana wae cana.
1: Kena sadamang Tehaninya.
0: Amin.
1: Mama Sherin. Mama Gita. Kakanya nona. Opes Kael. Yang Mayana,
0: Haji Dudung, oke.
1: Amankan atau diamankan?
0: Amankan.
1: Acepi, bos domba. Anton Berwan. Anton Berwan. Atau di kum.
0: Nyanggap cina enjing tak hadiah na cina serta ayen bian ya cina tu.
1: Makasih
0: deh. Loh. Meni bingung.
1: Iya.
0: Loh. Meni imut. Oke ya tuh. Iya. Boleh kakanda hehehe. Oke kakanda. Cakep atunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya kakanda. Boleh dibilang kakanda. Halo Melody Memory.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Melody Memory. Bersama Buster.
0: Obat herbal.
1: Obat herbal.
0: Ramon Aram.
1: Yang paling ngetop.
0: Top. Oke. Pula pakai top atau tos Ramon Aram bungkul. Kayak jadi habat top atunya.
1: Mohon.
0: Ya, tos seolah ditambahan. Arab weh hungkul ya.
1: Mohon. Obat herbal Ramon Aram.
0: Arab hep. Hup, cenanya ah.
1: Pakai hupnya.
0: Ini ya hup, lah. Pami iya mah meta kagok katanya.
1: Mohon.
0: Iya.
1: Obat herban ramal alat. Hup.
0: Hup, eta mah adi gohungkulnya.
1: Iya, ada nih. Hoyong ya.
0: Boleh.
1: Meluk dirimu.
0: Memeluk dirimu.
1: Mohon.
0: Memeluk dirimunya untuk siapa tuh?
1: Buat tadi bareng keluarga. Buat yang barisan. Ya, hoi. Kayak kakanda. Terus tema warnya.
0: Oke. Okay.
1: Mama Eli. Tewati aturan. Amanja. Terus sayang Dian tuh Hendar. Mas Sherin. Mama Eli. Mama Ipasa. Kayak Indah. Terus Joligan, Maujan,
0: Adigo,
1: Ulan.
0: Pernah tuh Adigo yang mengorbankan waktu buat hal yang gak penting?
1: Belum pernah.
0: Alhamdulillah artinya.
1: Mohon anu gak terpenting mak.
0: Ah kenalnya. Gitu, nyanyi jengal cina.
1: Dan tak ada nubian nama gitu. Anu penting nak,
0: Anu
1: penting lah tempat tos, iya di pasihan iya, pasihan hadiah buat ayam dia. Pentingnya tau mah.
0: Penting cerita ini, tuhnya pekte.
1: Tadi ya tidak ada nak.
0: Ya sangatnya, terusnya, boleh.
1: Coba sapun kan ya tidak ada nih teh ya.
0: Oke. Siap.
1: Spesial kan oleh sahabat setara
0: saya
1: nanya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adigo ya, ditunggu lagunya Ingin Memeluk Dirimu dari Dedi Dores. Sementara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
2: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-000-6-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya.
4: Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indi Hiang, Ruko nomor 50.
5: Demikian juga sabda Nabi SAW. Waman qala fi mu'minin ma laysa fi askanahullahu ridghatan khibal atau khabal hatta yakhruja mimma qal. Hadis sahih riwayatkan Abu Daud, yang artinya barang siapa yang mengucapkan sesuatu tentang seorang mukmin, apalagi kalau tidak ada pada dia, kalau ada ghibah, kalau tidak jadi fitnah, maka Allah akan tempat tinggalkan dia atau berikan dia hukuman di lumpur yang buruk dari neraka sampai dia bertobat dan meninggalkan apa yang dia ucapkan itu. Sebagai penutup, teman-teman sekalian, kita renungi hadis Nabi SAW. Bubar dari sini, kalau ingat pernah gosipin siapapun, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada dia. Tidak ada yang jamin kita masih hidup sebentar sore, atau mungkin bahkan setelah khutbah Jumat ini berapa banyak orang yang ajalnya datang. Ingat, pada saat kita sedang menyambut hari baru, berarti makin dekat hari pulang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti makin dekat juga hisab kita. Oleh karena itu, pergi ke akhirat, jangan pernah bawa dua.
6: 101.7 FM.

0: seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: makin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby Sawa Setara di Melody Memory, edisi Baperin Aja bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Nah, di kesempatan ini Baby ada tema ya sahabat Setara. Pernah gak sih mengorbankan waktumu buat hal yang gak penting? Rata-rata enggak ya mungkin sahabat Setara, namun bisa jadi ada beberapa juga yang mengorbankan waktu buat hal yang gak penting. Karena menurutnya hal yang gak penting jika membahagiakan pasangan, apapun itu akan dilakukan ya. Jadi dikorbankan nih waktunya, lagi kerja, doinya pengen es krim, langsung buru-buru beliin. Ada yang kayak gitu, ada sih, terlalu bucin ya. Gak apa-apa lah ya, kali-kali, asal jangan tiap hari, karena nanti bakal mengganggu pekerjaan juga ya. Sekali sih gak apa-apa.

Terkadang yang salah setara mengorbankan waktu untuk hal yang tidak penting itu adalah sebuah penyesalan terbesar. Jika dibiarkan, kebiasaan ini mencuri energi dan peluang emasmu. Nah itu tadi, kalau kerja jangan diganggu ya. Walaupun itu membahagiakan, pengen es krim, tapi atau jangan pas kerja, pas istirahat misalkan. Karena pekerjaan juga itu kan penting banget ya buat masa depan.

Nah, untuk berhenti mengorbankan waktu itu, Sebastar harus berani untuk berkata tidak. Kalau diiyakan sekali, itu akan jadi kebiasaan nantinya ya. Nanti malah gak enakan. Padahal kan banyak rutinitas yang lebih penting daripada itu. Karena waktu adalah uang, waktu adalah aset yang tidak bisa diperbaharui. Nuh. Jadi mulai sekarang hargai setiap detiknya dengan melakukan hal yang berdampak positif untuk masa depan ya. Karena pekerjaan

Karena waktu itu sangat berharga ya, jadi kita harus memanfaatkan setiap hari sebaik mungkin. Kita juga harus menggunakan waktu secara efektif karena waktu terlalu berharga untuk disia-siakan. Satu detik aja itu berharga, sahabat Starana. Jadi jangan disia-siakan ya. Jangan mageran terus. Beberapa menit aja magerannya ya. Bad mood sih bad mood. Yakin bad moodmu itu akan menghasilkan uang? Enggak kan? Jadi harus gerak. Yuk gerak.

bicara ya, kita tidak akan bisa sukses jika kita membuang waktu atau menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan banyak hal. Memahami pentingnya waktu pada saat ini adalah penting daripada menyesali membuang-buang waktu berhargamu nanti. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah berhenti membuang waktu dan mulai bekerja menuju tujuanmu. Membuang waktu adalah menyia-nyiakan hidup kita. Jadi

urgent banget nih lagi kerja, tidak bisa melakukan hal yang lain daripada ini, nanti ya kalau udah kerja oke okay, bakal dilakuin. Nah, kayak gitu aja ya. Sabastara juga harus pilih-pilih dengan siapa Sabastara. Harus menginvestasikan waktu Sabastara, membuang waktu-waktu yang tidak penting itu harus sama siapa ya. Jangan dengan orang yang gak penting juga, nanti malah uangmu terhambur begitu aja. Jadilah orang baik, tapi jangan buang waktu untuk membuktikannya tuh ya. Kita tuh harus jadi orang baik, tapi jangan buang-buang waktu juga. Karena nantinya kamu tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Jadi jangan buang waktumu untuk memikirkannya. Lanjutkan, lepaskan dan selesaikan. Terkadang kamu juga harus menerima kebenaran dan berhenti membuang waktu untuk orang yang salah. Waktu adalah yang paling kita inginkan dan yang paling buruk kita gunakan. Dengan membuang waktu adalah merampok diri sendiri. Jadi jangan tunda waktumu ya. Yuk berusaha untuk berkata tidak. Sudahkah kamu berkata tidak untuk hal

0: Nah, sekarang Baby mau bacakan dulu atensinya yang udah masuk di kolom komentar Facebooknya juga ya, di WhatsAppnya. Nah, untuk layanan teleponnya sebentar dulu ya. Ada Adi nih, lagunya pengen dari Siti Nurhaliza, Wajah Kecil Kasih. Oke, boleh ya itu Hadin. Oke, boleh di teleponnya ada siapa nih? Halo, Melody Memory.
1: Halo.
0: Halo.
1: Melody Memory. Bersama Habustrong. Melody Memory bersama Habustrong, obat herbal ramuan ara.
0: Oke.
1: Yang paling top.
0: Top, bukan top, ih gak dipakai top, itu mah Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop mah. Udah deh, Habustrong, obat herbal ramuan Arab, hup-hup ya. Ulah sok ditabrak-tabrak.
1: Ditabihan sehari.
0: Ulah tekaci, itu mah Habatop yang paling ngetop mah. ulah komplain ya. Pak Haji Dudung, damang Pak Haji Dudung.
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah, kade apal kedina memori Habustrong obat herbal ramuan Arab. Ya. Pak Haji Dudung. Pak Haji Dudung pernah gak mengorbankan waktu buat hal yang gak penting?
1: Tapi mengorbankan waktu yang gak penting mah enggak lah, Neng, lebih baik kerja aja gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Selagi ayah dan melamah gitu. Daripada mengorbankan waktu kepada rubuh gitu, jadi kokloyuran kan itu kati. Tapi ninggalkan damelan dan waya di bumi gitu misalkan. Lebih baik damel daripada mengeluarkan ayah dari waktuna gitu.
0: Oh iya.
1: Daripada kokeluyuran mah gitu.
0: Kumaha lamun anu mager wae males gerak kok.
1: Anu mager wae mager.
0: Araream kan itu kan dia cenanya.
1: Bagar wae. Ini mana bagar wae. Mah iya wae atuh. Gotong alungan.

0: Aduh. Pak Haji Dudung laguna nu lawas-lawas lah nu ayeuna. Tekaci.
1: Ayo teng. Yang ti Salim Iklim.
0: Oke.
1: Okay. Anu judul teh Lara.
0: Lara atau kurun Lara wainya.
1: Lara, Lara. Kita Lara, iya maksud Lara.
0: Oh gitu, nyatu sebenarnya Lara lah. Lara, kemana Lara?
1: Lara. Salamna. Kita salamna ke Gol Nering Pipayunnya. Sekarang kalau kru alokru tadi ya setara FM na. Terus kalau gue buka kompunya terus udah buka acan neng?
0: Acan kalau resan.
1: Acan? Iya, sibuk panggil tadi ya tadi ditelepon tadi pada nyedar ke lak yang sawar sama.
0: Oh gitu, nyatu sok.
1: Bung iya sih saya apalah dia icara nananya.
0: Amin tuh tadi gue ngirim dia ya tuh ngirim. Dan iya teh kiripi kiraya dikirim.
1: Kiripi sareng naon?
0: Sareng acuk.
1: Oh alhamdulillah hatinya.
0: Udah haat tuh di iya Pak Dudung.
1: Naon neng? Oh dikirim.
0: Naon we atuh.
1: Iya neng kena di Agustus sana. Ya. Dikirimkan tadinya nya.
0: Nya ulah hiji atuh tasna dua ke.
1: Ipan kieu neng nya rencana repan liga apa menangnya.
0: Nya. Jadi kumaha eta teh?
1: Misalkan anu nyandakna anu kenging teh nyandak ka studio nya neng nya.
0: Nya.
1: Tapi kami dikirim nang genap gitu kan neneng hiji gitu.
0: Mana hiji atau dua we?
1: Tahu ya. Aduh neng. Kalau kasadayu lah sakit itu nyonya neng ya.
0: Iya hari tas teh kangge hari Kamis atau kangge Minggu eta teh kala.
1: Kami tasmah di ten hari Minggu neng.
0: Oh hari anu pulsa eta hari nang?
1: Hari pulsa nama hari Kamis.
0: Oh gitu. So atau di grup direvisinya di sangkina anu tas teh hari Kamis eta teh.
1: Mohon.
0: Mohon
1: ning aku di add pendera kira di etapin nanti di na grup angke bagi waktu aku secakat lah. Nah kita bisa itu sebenarnya ngarepkeun gitu.
0: Ya atau udah ngarepkeun cina mamah idam kok mau ngarepkeun cina tuh.
1: Mohon tapi neng ya tentunya nu misalkan nu kenging tas teh. Oh din. Tapi itu dia santri ngandai ke dina kantong waktu itu.
0: Oh iya.
1: Dina hadiah atas waktu itu. Gue kesempatan yang lain gitu.
0: Oh iya siapa?
1: Atau kau sadar lah dikukut ya.
0: Oke, yuk Pak Haji Dudung.
1: Ngon di utami ke Nana. Terkasih tersayang mah bahwa bukom ku tersayangnya teh dia nyeneng ya. Atau nyeneng ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Dudung sama setara lagunya pengen Lara dari Klim aja. Oke, boleh. Halo, Melody Memory.
2: Halo.
0: Halo.
2: Melody Memory bersama
0: Habustrong
2: ramuan obat herbal ramuan Arab.
0: Arab, nah cakep lah. Adewa. Damang Adewa.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Passwordnya diganti ya.
0: Iya, Dewa. Udah hafal ya, alhamdulillah.
2: Ah, udah. Iya. Kemarin. Kemarin udah tahu.
0: Oh iya, alhamdulillah. Adewa?
2: Iya.
0: Adewa pernah gak membuang waktu buat hal yang gak penting?
2: Oh sering.
0: Wah sering.
2: Misalnya. Misalnya kita mau apa
0: sok atau
2: mau bekerja gitu malah ada ya hal lain yang kurang apa namanya lah
0: apanya dong
2: malah nggak jadi kerjanya gitu karena ada misalnya ada tontonan gitu kan ada sepak bola sekarang kita sedangkan kita kan mau kerja gitu tapi misalnya sore itu tapi karena ada tontonan yang favorit Misalnya sama Neng Betty kan favorit juga.
0: Iya, oh gitu loh.
2: Oh jadi pekerjaan tuh ditunda dulu gitu.
0: On air heula cenanya.
2: Karena ada favorit main misalnya gitu.
0: Oh iya.
2: Misalnya kan tadi malam ada pertandingan Argentina lawan Inggris ya.
0: Iya.
2: Tapi nggak nonton karena nggak ada di televisi. Padahal itu kan harusnya nonton gitu.
0: Uh-huh.
2: Ah itu dia. Lagunya ini, ini lagunya ini dari Siti Nurhaliza.
0: Yang mana nih?
2: Betapa ku cinta padamu.
0: Oke.
2: Okay. Kata kalau yang itulah yang itu. Nggak tahu judulnya. Apa judulnya tuh bun?
0: Betapa ku cinta padamu. Eta judulnya Betapa ku cinta padamu.
2: Oh iya iya kak.
0: Betul.
2: Nggak, iya nggak tahu judulnya.
0: Iya itu judulnya.
2: Dari Siti Nurhaliza ya.
0: Iya betul. Katakanlah kau cinta padaku.
2: Oh ya, itu iya itu.
0: Okay,
2: itu termasuk lagu lawas ya.
0: Iya, 1998 masuklah.
2: Lagu lawas. Kirim salamnya buat Rizky Apriansa di Bandung, buat Andri di Cirebon, bareng istrinya buat Rian. Oh, kemarin-kemarin di Bandung tapi dia pindah ke Subang.
0: Oh, ke Subang.
2: Ke Subang. Buat Yuni sama suaminya di Soreang.
0: Mbah Ijai Adewa salam kenal.
2: Buat Mbah Ijai, buat Mama Is, buat Teh Indah, buat Tati A.O, buat Amanja, buat Teh Dahlia, buat Ayah Kalong, buat Gede Imron, buat Amanja, buat...
0: Ada Aparit Bantar Gedang.
2: Buat Aparit Bantar Gedang, buat... Rosiku Mangun Reja, buat Bunda Hartini.
0: Tehani.
2: Buat Tehani, buat Mas Herdi. Mas Herdi ya, Mas Herdi dari Cilacap. Buat Teh Mawar. Buat...
0: Nah Ojan.
2: Mah Ojan. Buat Mama Sherin.
0: Iya.
2: Buat Teh Jopa, buat Teh Nuri, buat Teh Mochi. Mojang Siami.
0: Oke.
2: Okay. Buat Teh Nuri, Mojang Garut. Buat siapa lagi ya? Buat
0: Kakanda Huhuy.
2: Oh, Kakanda Huhuy. Buat semuanya aja lah, Nindibi.
0: Boleh, ada, Pak.
2: Bu, spesial buat yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Selamat siang menjalankan tugas. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Adewa sudah gabung. Lagunya pengen dari Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Yuk dilanjut nih atensinya yang belum dibacakan. Sudah ada siapa ini? Ada Abah Ijai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat siang Neng Bibi. Lagunya pengen dari Henny Purwonogoro, Kopral Jono. Maaci.

Solusi kesehatan mata. Nah, cocok banget nih buat sobat-sobat yang punya keluhan mata slinders, mata glaukoma. Silahkan ya bisa konsumsi Vanomax. Vanomax ini sudah sepaket dengan Viduta, yang dimana Viduta ini bisa diteteskan ya untuk sobat-sobat yang belum pernah dioperasi. Untuk aturan pemakaiannya, Vanomax berupa kapsul diminum 3 kali sehari 2 kapsul, pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Dan yang Vidutanya itu bisa diteteskan untuk pagi hari, 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Kemudian pada malam hari, 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Harganya murah banget, hanya Rp150.000 saja. Nah, Vanomax Vidutanya sebenarnya sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan RTA Prawira Adiningrat Manon Jaya. Vanomax Viduta ada di agen apotek mitra keluarga. Nah, untuk sobat-sobat juga nih yang berada di seputaran Jalan Argasari sebelum TPU Cienteng Kota Tasikmalaya, Vanomax Viduta ada di agen apotek Nurjaya. Untuk info agen apotek lainnya bisa sobat-sobat tanyakan saja dulu ya di 0812-456-03335. Untuk sobat setara juga nih yang kebetulan mau konsultasi ataupun yang mau COD-an diantarin sampai depan rumah, juga dipaketkan keluar kota. Untuk dipaketkan harus transfer dulu, nanti sobat setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Sobat setara, pesan hari ini langsung dikirim hari ini juga. Vanomax Viduta, solusi kesehatan mata. Sebentar jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi. Yuk, ada yang lewat nih, wajah kekasih yang dirke sama A.A. Adin.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hapus tau.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente. Menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hapus tau. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk

Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

0: Sudah pulang, Pak? Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan

0: penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
1: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habu Strong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
0: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habu Strongnya.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0830-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Baby. Boleh buat Suara Setara yang mau gabung, silakan di 0812-4560-3335. Atau Suara Setara juga boleh ya di kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis, juga di WhatsAppnya di 0812-4560-3335. Nah, di kesempatan ini Baby ada tema ya Suara Setara. Pernah gak sih Suara Setara mengorbankan waktu buat hal yang gak penting? Jangan lupa sambil request lagu pop lawasnya dan juga kirim-kirim salam buat yang tersayangnya ya. Yuk, boleh yang mau gabung nih, ada siapa? Nah bentar, oh udah turun ya. Boleh nanti dicoba lagi ya di 0812 4560 3335. Ada Anton Brown. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak Baby, dari Ciberem hadir. Lagunya pengen apa ini, bentar. Nah oke, okay. Lagunya pengen Seribu Kali Sayang. Boleh ya Anton Brown. Salamnya buat Mi Indas, buat Tehyun Gerinak, Ai Paska, Mah Uish, Aadin, Zaholigan, Api Ahui, Mas Justiron. Bersama Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.

Ada Santi Arfa hadir, terima kasih sudah hadir ya. Zaholigan juga hadir, terima kasih sudah hadir. Ada Aden Mahrez, assalamualaikum, selamat siang, siang juga. Dari Pasket Galunggung hadir, selamanya buat semuanya aja ya. Lagunya pengen dari Napa Urbah, yang mana aja deh boleh, oke. Okay. Adeng, selamat siang Adeng ya, ngosot dong kuno.

0: Bibi kasih lagu Nafa Urbahnya yang hatiku bagai terpenjara ya. Yuk boleh diteleponnya ada siapa lagi nih? Halo, Melody Memory.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
1: Melody Memory. Hmm. Sekarang kenapa nih?

0: Habus Strong obat herbal ramuan Aram.
1: Habus Strong obat ramuan Aram.
0: Oke. Okay. Mama sharing sehat ya?
1: Ya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah sehat. Mm-hmm. Tapi pengangguran itu.
0: Udah.
1: Mohon bobo airnya.
0: Mugia atunya enggal damang.
1: Amin atunya.
0: Amin atunya cenah.
1: Mohon.
0: Oke. Okay. Aduh, Ma Sherin.
1: Dah.
0: Pernah gak membuang waktu buat hal yang gak penting?
1: Pernah.
0: Apa tuh?
1: Nanya. Pernah we pokok nama.
0: Tahungkul?
1: Mohon.
0: Boleh atuh ya?
1: Pokok nama gitu.
0: Pernah we cenahnya. Pernah Bah Ijai, cenah tuh Bah Ijai.
1: Sama Bah Ijai. Lagunya ya naon neng?
0: Lagunya mau yang mana tuh so? Belum disiapin.
1: Mayang Sari ya naon?
0: Mayang Sari banyak banget. Mayang Sari tuh ada bentar. Tiada lagi ku salah menilai. Tiada lagi sok atunya.
1: Mohon. Salam nak kanggo Bunda Hartini sareng Mas Jun.
0: Iya.
1: Kanggo Kak Indah. Bu Hati Entin.
0: Iya.
1: Dan mau

0: Tehani, cenah
1: tuh. Oh, Tehani, Tehani Salopan.
0: Tehani, iya Cika Thomas.
1: Oh, mohon. Makasih lo buat Tehani.
0: Sibuk cenah bari pak pik pek cenah.
1: Oh, sibuknya. Sibuk kue Tehani manya.
0: Alhamdulillah.
1: Ika pungkur wika ayana jam pernah senang dak.
0: Lo atau kunaon oh, padahal
1: nggak cakep. Tehani Cika Thomas abi kakaler gitu nya.
0: Oh gitu, tekalo resannya.
1: Ohon.
0: Karunya cina sate Hani itu.
1: Nyatunya padahal mah sering teh Hani teh Cika Thomas kadinya ke kaum.
0: Atau nah.
1: Ohon abi nante iya nya. Teaktif.
0: Sibuk kuae cina mama Serina eta mah teh.
1: Amun sibuk papai galengan gitu.
0: Mugia berkah we atunya.
1: Amin, amin.
0: Amin cenah.
1: Anu Mama Rido.
0: Aham.
1: Kepuja. Heeh. Nuri asep dampa.
0: Tu ngiringan cenah kaping 17 sarpa komandan cenah ya.
1: Aku mah cenah.
0: Ngiringan 17 Agustusan karaoke cenah tuh.
1: Oh, abis geus hilang tiasa tugas di pak komandan. Maaf cenah tehnya. Halo.
0: Kok atau kumaha cenahnya?
1: Sang pak komandan nanya.
0: Uh-huh.
1: Ligan, yang Taylor. Te Dede Alika.
0: Oke.
1: Acep Jupe. Adewa. Kang Arya. Kang Obar. Te Dewi. Te Dede. Adijo. Te Uni-Uni. Bu Bandung. Te Bungsu. Bang Budi sekarang Teh Adau.
0: Oke.
1: Teh Bujeng. Teh Bujeng, Bujeng gitu.
0: Ta iya cena ya. Kunaon cena nasiarin teh cena hilap ka Mamah Resi tuh.
1: Halo Mamah Resi. Kayak anu di ianya Mamah Resi teh.
0: Di dia di Gunung Rasa tuh caket ya.
1: Mama Resi. Oh, Mama Resi namanya. Wali lah, Mama.
0: Mual, cina.
1: Oh, mual hilap. Cintaku atuh, gelawan itu.
0: Oke.
1: Okay. Akanggo amankan.
0: Amankeun, so.
1: Mohon amankeun, aya kalong oge. Teh Imron. Serdi, Pih Ahuy. Akan ogin Kang Adul, Doyeng Mas Dapi, Dede Bayu, utaminonya.
0: Boleh atuh untuk siapanya?
1: Kang Oneng.
0: Mbak Ijai, Mama cantik, selamat siang, makasih ya, cina tuh.
1: Oh, Kang Mama Ijai, sami-sami Mama Ijai. Eh, Ma Ijai.
0: Mbak Ijai. Mama, cina terkarunya, cina ya. Ganteng kia cina sebat mama cina tuh.
1: Apun tanah Mbak Ijai. Utamina pisan. Kengo Mama Resi main serang Teresi nanya.
0: Oke.
1: Lu yang sibuk Mama. Wana tenu nengi antus kawinannya.
0: Siap yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Mama Resi. Balik di belakangnya Mama Resi ada siapa lagi? Halo, Melody Memory.
2: Halo.
0: Halo.
2: Melody Memory. Bersama Habib Strong, Ramuan Herbal Adam.
0: Yang
2: tau sih sakit tuh.
0: Siang oge. Adek. Nya euy, cenah ka mana aya euy?
2: Aya-aya teh tadi ge euy. Mancang kuping ka.
0: Karunya nya ari teter jelanteh gitu tanya.
2: Oh, kan ke karaoke biasa sebet deh nyanyinya.
0: Amin atuh sok ke karaoke oge. Adek kade apalkeun cenah sarpa komandan tuh lumayan cenah aya pulsa, aya tas cenah tuh.
2: Naonan?
0: Lomba cen angke kangge Agustusan cen atuh.
2: Oh domba.
0: Lomba.
2: Oh lomba.
0: Domba touring. Di angon-angon ke touring.
2: Salam we, salam ya. Siap lah.
0: Ya siap cenanya ah.
2: Iya.
0: Ole cen sarwa Mas Serin cen hilap Mang Adeng teka senggol punten cenanya.
2: Iya sudah. Kebiasaan hilap kan mang ada yang ngebentuk. Aturan mami sharenya mahnya. Jeng siang. Ya teh laguan kapungkur nya neng ya.
0: Anu kapungkur we atuh anu ayeuna nya. Kapungkur.
2: Naonna tuh neng?
0: Naonna tuh so?
2: Lagu naonnya neng? Kelan neng? Jangan ngemut-ngemut, jangan rada mundurkan memori kapal pengker kita.
0: Ulah sesahilap tak oge atunya, tak ayah.
2: Iya neng, dua sejoli neng, lebet ya neng.
0: Dua sejoli mana?
2: Awak tercipta di dunia. Nah gitu neng.
0: Oh gitu, eta teh.
2: Untuk menemani sang ada.
0: Gitu neng. Dewa.
2: Nah dewa. Adewa. Aturan adewanya
0: Ya adeng.
2: Kurang?
0: Adeng pernah gak membuang waktu untuk hal yang gak penting?
2: Wah sering mang adeng.
0: Naon ae teteh salah sahijina.
2: Emang adeng mah kan ini namanya orangnya apa namanya bolang si bolang.
0: Oh nya.
2: Iya jadi kadang-kadang ayah nemu warangnya dua dintenin nih bang, tiga dintenin kan lumayan rupanya di, iya banyak di rupiahkan banyak. Kita mm-hmm. Bang ada yang marcat nate mancing bepedil cinta nih.
0: Mancing mania, gitu.
2: Ah, mending mancing saja gitu.
0: Oh gitu.
2: Oh gitu.
0: Jadi kalah curhatnya cina.
2: Oh gitu dah. Iya sih enggak. Fakta mang ada yang.
0: Oh iya fakta cina. Rewas cina tuh, Sor Areno Bandung juga nanti itu Dewa Adeng.
2: Cuma Dewa Oneng Areno. Akhirnya Areno ya, pasti kita di sananya. Nami Indah, kita sobat Nami Indah.
0: Kita hacan cina tuh.
2: Oh iya, udah dong, sering. Nami Indah sobat satunya.
0: Ya, sok, atunya.
2: Oh, nanti awal, oke nya, aturannya nanti awal.
0: Pak Haji Dudung.
2: Oh, aturan Pak Haji Dudung. Jeng siang pagi.
0: Mohon.
2: Kang Herman oke aturannya Kang Herman. Terus Mama Wis aturan Mama Wis.
0: Kemana di Mama Wis kayaknya ngalolop ya?
2: Kayak gratis ada yang dapat nih. Ini.
0: Sibuk beren cenanya.
2: Mohon. Najunya gitunya. Naju nyetap udah.
0: Bobo atunya.
2: Bobo. Bukan nama Wilujengnya. Mama Wisnya.
0: Mohon.
2: Mama Elsa. Terus yang Kak Mawis. Eh, Mawis.
0: Ya, sok ayo tuh deh yewe, bakat ku kangen ya teka Mawis.
2: Ya, itu Mawisnya. Mawis.
0: Mawis, senangnya.
2: Pailan, ya, aturan, Pailan. Pindah Panjalu, terus Pak Odo, ya, aturan.
0: Iya.
2: Mas Dapi, terus, satu, Tiahuy. Tiahuy, terus kamu itu tuh. Mas Yun. Sekarang bener hartinya aturan.
0: Iya.
2: Iya, Kang Oka Adoying, Adoling, Adin. Adewa ada di R&D OG aturan. Teh Mawar, Teh Puja, Teh Gita, Teh Bungsu, Teh Ai, Teh Bunga, Ayah Iqbal OG aturan. Kamu bisa daya nambahin yang lebih hati ya nak.
0: Oke,
2: okay,
0: ya. Semuanya aja.
2: Iya, dikumin-kumin pokoknya sahabat utara sukacita, daramang sapa paus.
0: Amin adeng ogenya.
2: Iya, amin. Kita minta sama Kang anu mancing tugas saya, saya terlalu bareng keluarga ya, neng ya.
0: Iya.
2: Iya. Jangan bosan dong angkat.
0: Ya, tuh sok, ya, mun waktu namanya, mun temadi reject, kok di reject.
2: Pokoknya mau deng-deng surat, deng-deng hadir.
0: Iya.
2: Iya, pokoknya maturnya, neng ya.
0: Siap.
2: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aading ya. Nah, sampai sekarang nanti diangkat lagi di segmen berikutnya ya untuk layanan teleponnya. Sebentar ada Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Nah, khasiat Habustrong ini bisa mengobati darah tinggi, diabetes, asam urat, dan penyakit yang lainnya ya. Sebentar dibeli Habustrongnya langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Atau sebentar juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Pasar Kidul Manun Jaya. Nah, Habustrong ini ada di agen apotek Mitra Sehat. Untuk sebentar juga yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Habustrong ada di agen apotek Cilolohan. Untuk info agen apotek lainnya bisa sebentar dengarkan di iklan agen yang sering di Chifley. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Stara atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS juga, teleponnya di 0812 4560 3335. Ya mau COD yang diantarin saya berdepan rumah, tentunya bisa banget untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Atau yang mau dipaketkan jangan khawatir sahabat Stara, nanti langsung dipaketkan ya kalau sahabat Stara sudah transfer. Jadi kalau sahabat Stara udah transfer, kirim buktinya di 0812 4560 3335. Habis strong, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Yusuf Ustara langsung di fly, ini ada Kopral Zono yang di request sama Abah Ijai.

0: Cobra Jana.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori, melodi.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habus strong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visoja, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu.
2: Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
2: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
2: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
2: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
2: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek.

0813-4533-35 di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojongmengger, RT 2, RW 1, Desa Bojongmengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Suka Cita, Stara Ciamis, Tasik Malaya. So, Stara, sekarang saatnya Baby membacakan semua atensi yang udah masuk ya di WhatsApp-nya, di Facebook-nya, karena juga waktunya sudah menunjukkan pukul 13.58 menit. Tidak terasa ya. Ada Mang Dian, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Lagunya Pengen Satukanlah Hati Kami, soalnya bersama sahabat Stara aja. Terima kasih.

Hadir The Baby, waalaikumsalam. Tetap semangat, sukses selalu, amin. Bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Pengen Suci Dalam Debu mengingatkan, mengenang masa-masa muda dulu yang penuh cerita cinta, asyik pokoknya Maya, mantul, welcome, well. Salam kompak buat semua sebastara, semangat selalu ya semuanya. Terus pasiennya buat yang selalu di hati aja, yang selalu perhatian, sehat selalu, amin. Utamanya Teh Yulikyu, jangan lupa bahagia. Hanopi, assalamualaikum, waalaikumsalam.

Di belakangnya juga sudah ada siapa lagi ini? Ada Bunda Ajahra. Selamat siang Teh Baby. Selamat siang juga Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. So jawaban aku temanya gini ya, kayaknya aku emang pernah mengorbankan waktu untuk hal yang enggak penting. Tapi suatu hal itu tersadari enggak pentingnya pas kita udah ngerasa capek sendiri. Capek nunggu jawaban atau balasan, justru jawabannya itu adalah diam. Kita gak bisa maksa seseorang buat bicara ke kita, yang ada kita sendiri yang telah jadi dari jawaban itu. Justru harus bikin kita sembuh. Jangan menunggu sebuah jawaban yang akhirnya membuat kita kecewa gitu aja lah ya. Semasa bahas sekarang pokoknya. Lagunya pengen dari Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka.

Siang Teh Ani ada Mbak Narti. Assalamualaikum, selamat siang. Lagunya pengen cinta luar biasa. Cinta luar biasa untuk yang terspesial aja suamiku. Semoga lekas sembuh dari sakitnya ya. Terima kasih. Ada Parit Bantar Gedang. Assalamualaikum, selamat siang. Teteh ini sama Parit di Bantar Gedang mau minta lagunya Di Sana Menunggu Di Sini Menanti. Boleh ya. Saya habis sama selestara aja, habis terong obat herbal Ramuan Arab. Udah disiapin ya lagunya.

Mama Sherin masih stay tune ya. Terima kasih ada Teh Fitri juga, siang Teh Baby, sehat selalu. Lagunya pengen El Kasih Kau Tinggalkan Cintaku. Mohon maaf ya lagunya tidak bisa nih karena dirilis tahun 2008. Ini yang laus-laus aja ya. Selamnya buat sebentar aja, spesialnya buat yang lagi tugas aja. Terima kasih, ditunggu lagunya. Bye Jai, Mama Indah Cantika Jelita juga selamat siang ya. Mohon maaf nih untuk layanan teleponnya gak bisa diangkat ya, karena nanti akan ada program karaoke. Lagu-lagunya juga nih nanti supaya bisa di play ya. Mama Ais Pailan selamat siang, Mama Ais. Mami Indah Cantika selamat siang ya.

Terima kasih sahabat Star yang udah gabung di Melodi Memory. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Dari Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, Bibi yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bye-bye. Dadah.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat Jalan Cipedes nomor 41 Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat Jalan Letjen Soeharto nomor 32 RT 16 RW 17 Kelurahan Karang Panembal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu, kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu, saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di

agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa Pak?
0: Ini Bu, gak kelihatan ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
1: Masa gak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya Bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

agen apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen apotek Rama. Alamat Jalan Raya Raja Pola nomor 289 Raja Pola. Agen apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak, biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula, kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini, Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT1 RW7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Aduh tuh.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, loh, kenapa Pak?
1: Ini Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
2: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya Bu, maaf. Tidak sengaja, ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Benar-benar ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
5: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Nyantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
4: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat sore sama Setara. Kabar baik ya, sehat selalu. Senang banget nih baby bisa hadir lagi di programnya Karaoke Suka-Suka edisi Kamis 16 Juli 2026. Boleh ya sama Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan di 0812-4560-3335. Atau sama Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Untuk sahabat Setara nih yang di kesempatan ini masih sibuk dengan pekerjaannya, semangat ya. Untuk sahabat Setara juga yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan untuk sahabat Setara juga nih yang di kesempatan ini lagi gak enak badan, cepat sembuh ya, sehat selalu. Nah, buat sahabat Setara nih ada Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat herbal ramuan Arab. Nah, Habu Strong ini adalah obat herbal berbahan alami dengan ramuan pilihan yang membantu menjaga daya tahan tubuh serta meredakan berbagai masalah kesehatan secara alami dan aman dikonsumsi secara rutin. Nah, buat saudara yang mau order Habu Strongnya, silakan bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Atau saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Habu Strong ini ada di agen apotek Cilolohan. Nah, buat saudara juga yang ada di seputaran Jalan Pasar Padayungan, silakan bisa di order Habu Strongnya ke agen apotek Nakula Parma. Untuk info agen apotek lainnya bisa saudara dengarkan di iklan agen yang sering di play nanti. Bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah saudara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp sama juga telepon ya, di 0812-4560-3335 buat saudara yang mau COD-an ataupun yang mau dipaketkan keluar kota. Saudara, Bibi ucapkan selamat sore ya buat saudara yang udah hadir. Ada Azza Hogan, ada Aa Manja, ada Mama Idam, ada Teh Wati, ada Aa Deng, ada Bah Ijai juga ya. Selamat sore. Nah, saudara, berhubung sebentar lagi azan asyhar akan berkumandang, jadi lebih enak nanti aja ya saudara diangkat layanan teleponnya sesudah azan asyhar berkumandang. Di sini ada azan asyhar berkumandang jam 15.18 ya, tuh nanggung sekarang 15.14. 4 menit aja kan gak cukup ya lagunya ya, mungkin saudara biar enakan. Nah, buat saudara juga nih Bibi ucapkan selamat sore buat Abah Weishel Gianyar Bali hadir Karaoke Suka-Suka. Assalamualaikum, selamat sore. Sore juga Abah Weishel, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu ya, selamat aktivitas. Oke, makasih Abah Weishel. Ada Abis Gael hadir, TBB Basyik selalu nyimak, manco kerja, semangat terhibur, mantul well, tetap semangat. Amin, semangat juga ya Abis Gael bareng Teh Yuli Kionya. Selamat tuyah gini, Areno Bandung juga selalu setia stay tune, Maci. Aa Aris, ada Aa Ibanes juga, ada Aparin Bantar Gedang, T.I.N. Bian, Adin Wahyudin juga ya, selamat sore Aa Adin, sehat selalu ya Adin ya, Aa Jo. Anton Brown juga selamat sore Anton Brown, Abah Metal kemana wae Abah Metal. Mama Fiandi juga selamat sore Mama Fiandi, selalu hadir. Saudara, jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
2: Pak, bangun Pak, makan dulu.
3: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
2: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini, lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
3: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
2: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
3: Apa itu Bu? Habustrong?
2: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
3: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya. Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
2: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia Pak, Habustrong. Obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
4: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma,

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Ayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: 101.7 FM.

0: asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: urusan akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia. Maka, apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat. Karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

0: bisa mengatasi insomnia, Pak. Asma, jantung, TBC, dan lainnya. Bagi yang sehat juga, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan, Habustrong?
1: Oh, iya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: 15 Indihiyang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169 Cihaurbeuti Ciamis.
1: Saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan, serta tidak melindungi kepentingan

0: di 101.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh saudara setara yang mau gabung, silakan menyumbangkan suara masnya di 0812 456 0335, atau saudara setara juga bisa live langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gedung Cupu, RT 1 RW 1. Yuk, ada siapa nih di layanan teleponnya? Halo. Karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama Bus
0: Strong,
1: Baterba Ramanaram.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Neng Baby.
0: Sore juga Aa Manja, sehat Aa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Neng Baby sehat selalu ya.
0: Amin, Aa juga
1: sama
0: ya.
1: Sama adiknya, sama putri-putri tersayangnya.
0: Siap, amin.
1: Iya. Lagunya
0: Setangkai
1: Nostalgia. Iya.
0: Okay.
1: Setangkai Anggrek Bulan. Buat Teh Yuyun, selamat sore sama karyawan.
0: Curiga menuju dirinya tawa.
1: Tadi Fitri itu.
0: Mana tadi alungkeun atuh ka dieu?
1: Abi ge kayak gini tadi ya.
0: Oh.
1: Oh, kena salah.
0: Oke.
1: Tayang dia.

0: Alhamdulillah semuanya aja, salam sejahtera. Selamat sore aja semuanya ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Pesannya buat Pink Baby yang lagi siaran. Semoga sehat selalu nih.
1: AA juga ya.
0: Iya, terima kasih Neng.
1: Oke, siap AA, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Boleh di belakangnya AA ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka.
2: Halo, karaoke suka-suka bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Arab, oke. Adewa, Damang Adewa.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baliknya gimana nih?
1: Alhamdulillah, Adewa, Damang Kalresan.
2: Lagunya mau Garah Muda dari Pak Haji.
1: Rama Irama.
2: Rama Irama.
1: Siap.
2: Baiklah, saya coba membawakan sebuah lagu
1: Darah Muda
2: Pak Haji Roma Irama. Inilah dia. Ya, lagu ini buat Rizky Apiansa di Bandung, buat Andri di Cirebon, buat Yuni bareng suaminya di Serang Bandung, buat Rian Maulana di Subang, buat semuanya.
1: Siap, oke, bentar.

0: Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya habis.
1: Oh, baterainya habis. Iya siap, Pak Dewa, makasih ya. Oke, okay. Adewa, makasih sudah gabung. Boleh dibilang kayak Adewa dan siapa lagi? Halo, Karaoke suka-suka.
2: Halo, Karaoke suka-suka bersama Habustrong.
1: Habustrong.
2: Siapa yang Arab yang paling ngetop?
1: Ngetop, oke. Okay. Mama Idam, sehat Mah Idam?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mama Idam lagunya apa-apa lah?
2: Pasar dunia akhirat.
1: Oke. Okay.

Biasa. Ada Ade Den. Nah. Sok derkeun. Aja, Mamah Dede. Sok.

Tak, iya tuh, bajidor ya.

0: Alhamdulillah. Terima kasih Ma Ida. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ii Damdam sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Bibi juga ucapkan selamat sore ya buat sahabat Setara yang udah hadir nih. Ada Aadin, ada Mahfiandi, Aobes Goel, ada siapa lagi, Azholigan, Abah Weishel, ada Deden dari Tasikmalaya Sampurasun Rampes, ada Tai Enbian, ada Mamah Dede, ada Teh Fitri Ranca Bango, Aa Manja, Bah Ijai, Areno, Aye Banes, ada Teh Hani, ada Mbak Narti juga selamat sore ya, sehat selalu. Selestara mempat Habus Strong untuk kesehatan. Habus Strong nih baik dikonsumsi untuk membantu meringankan keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, bronkitis, diabetes, kolesterol darah tinggi, insomnia, asam urat, mah diare, kelancaran ASI, menambah stamina, menangkal racun, alergi, radang tenggorokan, dan membantu memperlambat penuaan dini. Silakan Selestara bisa order nih Habus Strongnya, sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Habus Strong ada di agen apotek Cilolohan. Untuk Selestara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Pagaden Cicariang, produk Habus Strong ada di agen apotek Cicariang. Nah buat Selestara juga nih yang kebetulan ada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan, Kota Tasikmalaya, Habus Strong ada di agen apotek Nakula Farma. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Setara dengarkan di iklan agen yang sering diplay. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Setara. Ya mau cariannya tentunya bisa banget untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim. Ongkirnya sesuai jarak yang mau dipaketkan, harus transfer dulu ya. Nanti Selestara bisa kirim bukti transfernya, jangan khawatir. Pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Selestara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.

0: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
2: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
1: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
2: Apa ini, Bu? Habustrong?
1: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
2: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
1: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
2: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: FM Tara Radio Ciamis. Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, Alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.
2: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
3: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
2: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan.

0: punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
1: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
0: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: FM Tara Radio Ciamis. Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
0: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat sama Star yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan bisa di 0812-456-03-335. Yuk sama Star, sembuhkan asam lambung yang mendingan dengan cara alami bersama obat herbal Histomah yang aman untuk kesehatan lambung. Rasakan kenyamanan seketika. Histomah sudah sahabat Star bisa beli ya di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Karangnunggal nomor 10 Kecamatan Sukaraja. Nah, Histomah ini ada di agen apotek Ajahra. Buat Ustara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Histomah ada di agen apotek Kahda. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Ustara dengarkan di iklan agen yang sering di-play. Nanti sahabat Ustara bisa tahu tuh agen-agennya ya. Tahu yang mau COD-an dan tadi sampai depan rumah, tentunya bisa banget untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Histomah solusi tepat atasi keluhan sakit mah. Boleh buat sebentar yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, ada siapa lagi nih? Hatu delau, halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke. Kabare bae.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, ya, siap. Alhamdulillah damang oge kaleresannya.
1: Alhamdulillah sehat kapal
0: semuanya. Amin ya rabbal alamin.
1: Sipunya teh.
0: Ah?
1: Hipu
0: udah di mam ya.
1: Iya.
0: Hacur thank you nya.
1: Terima
0: kasih. Siap. Lagu ne? Kumaha?
1: SMB.
0: Oh SMB oke. Okay. Sugan. Sugan tebe duet cina sarang komandan.
1: Wah.
0: Mal cina. Olah kan we atunya.
1: Lebet bengke.
0: Tuh lebet cina gara lebet tuh.
1: Kang itu lebih dipayun ya sepotong.
0: Amin. Kang
1: ada yang nangat itu selalu pergi.
0: Hayang cuma kamu tadi nama cina tuh.
1: Kela sini waktu.
0: Nya nggak ada dak atau dahnya.
1: Nah, nah. Kayak nama ano pasenggol.
0: Dah mana itu aku teh. Apa tekah dah?
1: Tanya Amanda. Amah Ida. Kang Ade, Adewa. Amah Uli, Amah Ika, Teh Mawa, Acu E. Kamu jangan cilang deh, Mas Herdi.

0: Buat semua sahabat.
1: Alhamdulillah. Iya, siap. Makasih.
0: Semangat nama buat Teh Baby yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Atau nanti kan.
1: Yuk, cami-cami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh Ain Bian sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Oke. Bentar. Boleh di belakangnya Teh Ain Bian ada siapa lagi? Halo. Karaoke suka-suka.
2: Halo.
1: Halo.
2: Karaoke suka-suka. Bersama Habu Strong. Ramon Herba. Ada
1: yang
2: paling ngetop.
1: Yang paling ngetop Pak Habatop.
2: Pak Habatopnya Habu Top deh ini. Paling mah tanpa yang paling ngetopnya nih.
1: Iyalah, anu Arabu pokok namanya.
2: Iya, jadi ke Arab ya.
1: Jadi ke Arab Cina Dogi ya.
2: Mungkin ke Saudi.
1: Adek, lagunya mau yang mana?
2: Gala-gala nih.
1: Gala-gala Cina tuh abah metal, gala-gala abah metal.
2: Gala.
1: Bajidoran.
2: Lihatnya. Keren.
1: Under ke.
2: Aturan yang mereka kan?
1: Karena mereka tahuin dia.
2: Oh, aturan tahuin ya, dirijen.
1: Ratu Solder, hadir Ratu Solder.
2: Mama Ida.

0: Galagalanya hanya oke.
1: Karena waktu sana penampilan sana bantu sana.
0: Sami-sami.
1: Mama Ali kira naik sama kira lupa.
0: Kumod.
1: Deh, deh, deh. Iya, sahabat sekarang kita Sadayana sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, juga sehat selalu ya, berangkat.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Maaci ya Adeng sudah gabung menyumbangkan suara masnya galanya. Boleh kayak Adeng ada siapa lagi? Halo. Halo. Karaoke suka-suka. Waalaikumsalam.
2: Bersama Batrong. Obat herbal
0: Ramuan Arab. Oke.
2: Semuanya sama sore
0: juga Teh Watuat. Oke. Teh Watuat lagunya mau yang mana?
2: Kota Senja.
0: Kota Senja.
2: Kereta.
0: Oh, kereta boleh. Kesian. Aku ingin kabar darimu. Kereta senja, oke, boleh.

Alhamdulillah. Sama-sama Teh Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Wat-Wat sudah gabung menyumbangkan suara masnya dengan ding-dongnya kereta senja. Ya Baby juga ucapkan selamat sore buat Pak Sep Ato anu harap teuing teh ya menyapa semua sahabat setara. Juga buat Pak Udin Hera, Mama Elsa, Mama Elis, Mama Fiandi, Mama Ayu, Ratu Ranginang, Charles Solus, dan buat semua sahabat setara aja ya, buat penyiarnya Mama Aci saya selalu, amin. Albes juga nih, lagi stay tune Kang Herman Pelani, selamat sore ya, saya selalu. Adin dihobahkan, hobah Adin. Abah Metal hadir, Abah Metal digoyang, Abah Metal dia atau Abah Metalnya karaoke live ya, Abah Metal. Mah Idam juga hadir, terima kasih Mama Idam.

0: untuk mengurangi rasa gatal pada mata Anda. Nah, Panamax juga mencegah terjadinya infeksi pada mata, membantu mengatasi mata merah, membantu mengatasi mata rabun, mengatasi mata kering dan rasa perih pada mata. Sahabat Setara, silakan bisa beli Panamax-nya langsung saja nih ke agen apotek yang berada di seputaran jalan RTA Prawira Adi Ningrat Manon Jaya. Panamax ada di agen apotek Mitra Keluarga. Untuk Sahabat Setara juga yang berada di seputaran jalan Siliwangi, nah Panamax ini ada di agen apotek Cilolohan. Dan untuk Sahabat Setara juga yang berada di seputaran jalan Pasar Kidul Manon Jaya, Panamax ada di agen apotek Mitra Sehat. Ya mau COD dan buruan Selestara, hubungi saja di 0812-4560-3335. Ongkirnya sesuai jarak ya, atau langsung saja beli ke studio juga silakan. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT1 RW1 Panamax. Solusi kesehatan mata. Selestara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
3: Sebentar, Bu.
4: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
3: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
4: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
3: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby Sahabat Setara, boleh ya yang mau gabung menyumbangkan suara emasnya, silakan hubungi di 0812 456 03 335. Jangan lupa passwordnya Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Halo, karaoke suka-suka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maafkan,
0: karaoke suka-suka bersama Habu Strong.
1: Karaoke suka-suka bersama Habu Strong.
0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Obat herbal ramuan Arab.
0: Oke.
1: Mohon. Betan kita yang mana?
0: Iya, udah dari kemarin-kemarin.
1: Oh, namanya terang gitu.
0: Iya, oke, boleh. Kang Ujang, damang ya.
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya
1: Laguna yang pertama kali dari Pance Ponda.
0: Oke.
1: Buat yang udah pada masuk ya. Selamat sore aja, buat yang belum juga. Mudah-mudahan pada kebagian semuanya.

0: menjauh.
1: Sama.
0: Ya gue ikut tadi itu sama. Satu terbiar.
1: Iya. Oke.

0: Tinggal
1: buat Neng Baby yang lagi tugas, selamat tugas aja.
0: Iya.
1: Terima kasih Neng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Ujang sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakangnya Kang Ujang ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bersama Busro.

0: Alhamdulillah damang. Ayah ngosot.
1: Ngosot doainya.
0: Yang lebat kita tadi susah. Damang neng.
1: Alhamdulillah sama lihna kumaha damang.
0: Iya weh mama damang.
1: Alhamdulillah.
0: Damang alhamdulillah. Tadi sebagai lebat rasa memori teh terbiasa deh ngosot.
1: Nyanya, kalau resan bener pamit ya.
0: Oh, tadi tehnya.
1: Iya
0: gege roh deh nya.
1: Acan lo masih ada waktu sok.
0: Kenanya ada waktu.
1: Mama, oke Sabtu bade ngalongok mama Ipon, pilih bade nitip.
0: Ke mana?
1: Dia di Cigereng, caket.
0: Oh,
1: caket Buban. Terus Uih cina di rumah sakit Bandung nak.
0: Atas operasi nak?
1: Terapi.
0: Oh, di terapi.
1: Oke, teh tanggal 21 ke Bandung deh cina.
0: Kontrol pengintennya.
1: Mohon.
0: Mohon, insya Allah.
1: Ya, insya Allah. Ya, kayak nyamper kadinya cina.
0: Mohon. Kadi ngariring.
1: Duka sahawainya.
0: Anu di Gunung Cupu saha?
1: Anu di Gunung Cupu? Gak tahu nah, yang di Gunung Cupu.
0: Oh, mana itu Mama Ipon?
1: Mama Ipon mah di sini di Cigereng mah. Caket
0: oh,
1: Buban. Caket Buban.
0: Kalau gue nahoyong ayah nu versi dangdut neng.
1: Boleh.
0: Nu nada rendah anu hoyong nu nyantainya.
1: Oke. Okay. Kamu kan
0: Sabtu mingon.
1: Sabtu cen, dinten Sabtu. Di nu grup ya ge padahnya.
0: Mohon.
1: Oke.
0: Okay. Mami Indah. Mama Seri, Mama Ipasta. Bunda Panyalu, Bunda Ayu. Yang Adul. Mas Idam, Pang Jam Silambu, Amat Jaya.

0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Sama-sama. Tadi saya ngomong benar dan dangdut, nah tapi iya mana pop nak. Tapi
0: ada dangdut.
1: Tapi Rosen tetap.
0: Anu dangdut mah rada taringgi, anu Adela, anu koplo nak.
1: Alhamdulillah. Pas namanya neng.
0: Alhamdulillah.
1: Hatunun ya neng, karena waktu na.
0: Sama-sama
1: baby sehat, sama kosna. Kakak adik juga sehatnya, Arofi.
0: Siap.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di belakangnya lagi, halo. Karaoke suka-suka.
2: Halo.
0: Halo. Karaoke suka-suka.
2: Kedap, Neng.
0: Boleh.
2: Lengkap tau, oke, dengan
0: alhamdulillah,
2: tentunya. Karaoke suka-suka bersama Ya Dasip, Madu Hijau yang paling
0: sip.
2: Abu Strong.
0: Abu Strong.
2: Obat herbal. Buat
0: Abu. Jadah si poe.
2: Tajan move on.
0: Tajan move on. Senang kacidanya.
2: Kacida ima.
0: Oke.
2: Okay. Lagu biasa weneng kebangsaan lah.
0: Tenanaonnya. Oh. Hiburan.
2: Hiburan.

0: รดากรกิดี
1: กรกิดีจะนำมันกันเนี่ยมันกันเนี่ย
0: แต่สลามิตมาสุบเนี่ย
1: เออียยะ
0: แต่สลามิตมาสุบกับคาร์โอเกะ
1: บาเลยละ
0: กันก็คือได้ยานาเวลาที่คุณกันยังไง
1: บาเลย
0: Kalau kasih daya sahabat Kartikanya nota selamat di tadi di
1: adu kita setara Ciamis
0: setara FM gitu tuh dah perasaan di Kartika wae tuh nih
1: tenanawan lah sok
0: terkasih tersayang nah Bangga bukomku tersayang lah teh ayan biannya.
1: Oke.
0: Okay. Nau tadi nyanyi lagu sejarah mungkin baru ulangnya. Anu nuju istirahat boleh jeng istirahatnya.
1: Boleh ya ya.
0: Nambah wih ijalan eta teneng.
1: Mohon.
0: Langsung lebatnya tiasaannya.
1: Alhamdulillah.
0: Haturunnya nanya.
1: Mohon siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih komandan sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Boleh dipanggil kayak komandan. Ada siapa lagi? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang barusan siapa neng? Yang lagi ngederes?
1: Komandan tuh. Bapak komandan.
2: Pikirin deh siapa?
1: Pek-tek.
2: Komandan.
1: Komandan,
2: ayo. Komandan
1: Dudung.
2: Neng ah, laguna neng.
1: Oke okay, siap.
2: Nggak dikirin dulu. Gimana kabarnya sehat neng?
1: Alhamdulillah ayah, sama Lihna.
2: Alhamdulillah.

0: Washi.
1: Terima kasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Ayah juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ayah sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Sebestara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi. Jadi tetap stay tune.
2: Kamu kemana ya? Sama siapa ya?
3: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
4: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
5: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335.

Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.
1: Permisi Pak.
2: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya Bu?
1: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
2: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
1: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
2: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
2: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
2: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
2: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Ya, Setara, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 5 lebih 16 menit, waktunya baby pamit. Terima kasih Setara yang udah gabung. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dadah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?

0: jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754.

0: disuruh ngerjain laporannya.
1: Kakak sudah agak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh, Kak. Kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang, Kak. Ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
1: Ih, kamu sok tahu, ah.
0: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
1: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain, ah. Biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1, RW 1, Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Ruth, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
5: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Iri hati, bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad, yakulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir. Susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar. 5 menit berubah menjadi arang. Arang dihembus menjadi abu. Debu dihembus, hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad, nanti pengajian.
2: Assalamualaikum Bu. Aduh. Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
3: Itu dia Bu, hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati Ki, kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
3: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
3: Iya Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya, lolos nggak?
3: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang, jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
0: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta,

0: yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kubur, masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adtahu

0: masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk, mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Tak salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
5: Saya Pak Ustadz, dengan kawan saya itu memang sakit hati saya. Kenapa? Cakapnya kasar. Nah, cakapnya tak pernah kasar, dia orangnya baik, lembut. Jadi kenapa sakit hati? Mobilnya bang. Asal lewat, stand-time. Mendengar klaksonnya naik darah tinggi saya. Sama yang ini, ini saya paling sakit hati Pak Ustadz. Apa? Bininya baru. Istri yang lama meninggal. Ibu mau marah. Siapa orang yang paling kita sakit hati? Bayangkan wajahnya, doakan dia.

0: macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik. Karena kalau kita doakan yang tak baik, malaikat mengaminkan, belum sampai doa ke dia, ke kita lebih dulu sampai. Nauzubillah.
1: Maaf, permisi mbak.
2: Iya bapak, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
2: Oh, kenapa ya pak? Coba saya lihat pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
2: Wah, ini bapak salah pesan pak. Ini nomornya juga beda pak, bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
2: Oh, begitu. Kalau gitu, bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
2: Bisa banget, pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, pak. Cobain deh sama bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
2: Iya, pak. Tapi pesanan bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
2: Oke, pak. Saya proses ya.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: fasyirku lahu maknayan. Perhatikan, syirik itu memiliki dua makna. Syirik ada berapa? Dua makna. Pertama, ada syirik bermakna umum. Apa syirik makna umum? Ja'lu syai'in min haqqillah li ghairillah. Memberikan hak Allah kepada selain Allah. Ini syirik dalam makna umum. Yang kedua, syirik dalam artian khusus. Itu apa? Ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillah. Menjadikan ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Wah, kesenggol deh.
2: Loh, kenapa Pak?
1: Ini Bu, gak kelihatan. Ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
2: Masa gak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya Bu, maaf. Tidak sengaja, ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
1: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
2: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata. Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Niur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
5: Senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang, itu kan tandanya hasud, iri, dengki. Lihat orang susah, senang. Lihat orang senang, susah. Di dunia saja sudah susah hidup, susah gemuk. Di akhirat jelas juga
2: tempatnya. Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
6: Kenapa Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
2: Ini Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
6: Coba saya lihat Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih Bu di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
2: Terus saya harus gimana ya Pak? Jadi takut.
6: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini Bu, Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Ini aman gak Pak?
6: Ya tentu saja dong Bu, ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
2: Oh, Panomax. Mana coba Pak, Ibu mau minum?
6: Gimana Bu, sudah agak baikan?
2: Bener Pak, penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi gak ada. Beli lagi Pak di apotek, biar Ibu tambah sehat. Pak, Solusi Kesehatan Mata, obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
7: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
8: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
9: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
10: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Win, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
2: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
1: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
2: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
2: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
1: Ih, kamu sok tahu ah.
2: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
1: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamuku, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedesip apa aja?
0: Pas saya

0: Jaga sip, sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya, Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Dapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT2, RW7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT3, RW8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT4, RW3, atau sebelah lapangan pingpong RW3.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: hasilnya.
1: Mending kita tanam sayuran aja, Pa, biar gampang panennya.
0: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
1: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
0: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
0: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
0: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
0: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
1: Aduh, maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya.
5: Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
4: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
3: Tadi, teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
4: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya, Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
3: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
4: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.
2: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Ingin terlihat berhasil sebelum benar-benar membangun hasil, tapi aku

0: Loh, kenapa Bu?
1: Saya ngedrop Bu, asma saya juga sedang kambuh dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi makanya saya suka sering sakit-sakitan.
0: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan ya?
1: Iya Bu, selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
0: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
1: Apa? Habustrong Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja Bu, belum ada perubahan.
0: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah Bu.
1: Oh, ini Habustrong Bu, yang bungkusnya merah. Belinya di mana Bu?
0: Gampang, di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka RT 28 RW 7 Pasir Batang Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Wah, si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: TBC. Kanker juga Bapak anjurkan supaya konsumsi Habus Strong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habus Strong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk

4, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang,

0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: Kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa, Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu, Bu? Apa berbahaya ya?
1: Iyalah, Pak. Kalau tidak cepat diobati, bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah, Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya, Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum, Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya, Pak. Coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu. Nggak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Dut, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Bangun Reja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2, RW 1, Desa

0: Wah, kesenggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Benar-benar ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, visocar, histoma, maulana, dan lain-lain di apotek.

agen apotek Bintang Surya 1. Alamat Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen apotek jasa sehat. Alamat Jalan Cipedes nomor 41 Tasikmalaya. Agen apotek Parung Sari. Alamat Jalan Letjen Soeharto nomor 32 RT 16 RW 17 Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.

0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, visocat, histoma, maulana, dan lain-lain.

agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasik Malaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini, semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Polah, nomor 289 Raja Polah. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgot.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Akianom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Yo kawan, yang sedang banyak masalah, banyak beban, banyak tanggungan, ingat

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
2: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Nyantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
1: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-45-60-3335. Sekali lagi, di 0812-45-60-3335.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

cari sepada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it.

0: Ibu, ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
3: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantangan makan ya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu, langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya, namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: hebat kan, Habu Strong?
1: Oh, iya.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab.